0: biyar kiran waya ta Honey and Banana tana aiki daga karfe 4 na safe har zuwa tsakar dare.
1: Fada min, me zaka iya bayarwa?
2: Bayawa, mu je

0: Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiya Africa Arewa Radio kan mita 93.1 a zangon FM dake birnin Kanan Dabo
1: Mita 93.1 a zangon FM